0: Kamiso mango osuza kana besoka Tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: Mongele mongo na mama Mabendi besonge na disuka Ombate bane
1: besoka na besoka
0: Senga peso yinsona ndombi